Ngwas, Hari Ida Sada Gwan Gwabasa, Nidi Chachwari, Elo Gump, Chigwamp, Ching Anugagabdin Onsma. Amen. Neske, Kami Ches, Bekep Disa, Chida Neches, Ai, Kong Ibadaha, Huaske, Huameha, Colonsensing in the Kennis, Kami Danan As, Sti Gorosa. Nedista Komese, Chitan Stradaga Kai, Havedagagas Nasadukaha. Ti kanya kau karamu sadu amkusip ti sadu toms din abosasipa. Christu ngakui ao. Diske ne hua sinyada ne guam abi kuhimbasin hasaram. Yoske ne hua saramayin adi hii. Jesub Christu ka dan se sadan agu kai mung bi darasi sadan agu kai hadepke kakab ka sadak kaha. Ti kakab ka sadak kaha ya ayin hanu bada. Ma kwi wai hiya sada di kao gunga hain. Inye dan inyipka harase a kom kai. O daige, rat kong nui dat kaba, net gami ches ai. Hii kire. Kaka ba daige ge gorobai. Ti da geng oa gwa se huwet maha. Ti ge inbe, o Christu ba mabada nisi ho. Ti mabada nisi mumbi, ting ayin hanse ne sada ngataka ha. Ti da ge net gwa mtaibi nimi hii kaka ba daige gorobai. Inyip ay dani koba sen, ti ding haasi gani tuye ise iba. Hii kaka ba daige gorobai. Inyip ya tau amdi, hii ang huyam sa domadi. Nga hade ning huyam sa, huyam bas. Tese ide, obke ke kwa sarami, obke Christu ba kai sera kanya kau, abo sa se da sada ne koms nga ha kais a. O igira kabat kau nui sa ha chi mi hii. Kire, kai mare. Da di da du mungut ma kais ha, sadu di koms a kabure. O khave ne kamap ay dage, inpe inbe sadu tu se ha. Wi du ni se, kai kai du ni se, kanga du ni se. O da igira mi ha, chik kau nui du ha. Kaga kada ge sadu kuse ha. Kaga pinya du ibe kuse ha. Kaga pinya sadu ibe kabu du gawne kleb. Kaga pinya ni tau amde nguyam badu se iba. O tire ine kaga iha han are. Tire idu ni kadi ha mure. Tida kuda taina ati kakresa. Nan hiya tom sarasisen una. Nan hiya tom sna kaisana. Chi ibe munda kun na kui tom domai. Chi ho have kaita ga kansise. O have ti kaga pinya. Ada ke korban ngara komna. Oi ke ne yang oi sa kau ini muda dah kau ngaku dah kom di de. O kafe elo ba. Empty kagap ngau sada china aha kau kagak kaisa. O hari ida ngak kom sing abu sasi ba. O hari Kristu prakanya kau ini pun ada sada unha ba. Kau yau tida nedi torere. Kan kan si dah kira kau cie. Muncid ma kau dah start dah ikut kaisa aroma. Kan kan si dah kira kau cie kagap hiat koroba dah aroma. Kan kan si dah kira kadir kau cie tajet kuat kau sekurat mahakresa. O kau ni dah kau cie. Ibe al komba dah kau ngesa kahang ane. Kau ye kagap sabar kau cie sini barang ngai gusi dah ngai gua ba. Ibe kagap dah ikut kaisa kau si kaisip. Cik kadir kau aroma. Amin.

0: Kau acih nguning angkaring angkas nasab I kau sabu sitan ni bah kau as dimire.
1: Ada kau semua dimire kerjaan si kau semua di kisah mesti kau nuan ina mire si kangkang om si kau bang asa kau as aroma. Nasab I dah kutang kau I dah je hari kerja print angkani kau itu kau kau kau ngap ke si dari kerja terus di face missing kerja nama bi apa ngap ngap tabahku isa. Nasab I dah kita kuparan angkani. Kosa sekali cara kayu besin kau apa? Nevekep sekali nes akan ente. Tiada ngai di kuat tingkan kuat kali ngai di itu resim kau apa sekali rumah dan staff kui kuyau dek itu kuru kau kai. Leng kui iskikar cep kau kali ngai di itu resim kau apa sahaja. Anda kasih kali kikar cep kasan ngai nak kali ngai ram kasih tangan kabi. Oh ida kini nak kasan kui nak kali kadi angong asaba, kami dah jenau kasa dah hingga kadi ada kadi kuiti di masa dah, ada kadi mutba ka asi, mutba ida kita neng kuiti turis, kuapas mutba kasi, ajar kita kadi IP projects niap ang kabe us masa umha, kuau dah je sondak si dah kita kadi mimai, aim agurun kuas sondak si kami, rank an water nanti pay mission kita kita kasa lah. Kekali ngadi imasan kacau ku, naga kekali dan kankan. Ne projects ne sa ida kekali ngadi kuat kaca. Ngadi ingu makasih rupu kekali ay. I kekali lecis ngadi ingari sahang kekali lecik romi ba. Kabi dake ngadi ingari sa loko ba dalam berus tabahu. Tui kama I karakter sintina di dema. Lecis kena kaca ngadi kasa. Kuar dek jukurun kankan projects a ida je umah kiar kepje projects a umah. Si dake kohas kanira. Kadi ni ramai orang kuasi, kui aw ngadi ing kansa kadi umari, hokan cikun mana rahu kansan, cik kadi wajar kipting anida, terus di face mission kipting anida wada, kadi ni di project anida kadi amna kaisa, ngai kira mi tanah berus kami, I a c a a k a kau gua kui cik kaka k a, kui ke ni tay diri di mi, makabe ke k a a kau gua cik ni kaka ni project anga. Kais maske kadi tanah berusaha hukia mii. Kui ada je kadi kurung anci kadi vekep kuat cua-cua. Tanpa cecis, kui aw sahaja cikai sa vekep iba kadi wakai sama setiap tahun cincokin. Ina ika kore baca kankan setika kami niba kadi terang defek mungkin kerjipti tanah berusaha zahu. Kadi kurung anci kansa poja. Kaisa kankan skerson. Kaisa.
0: Engkau cikai sa cecis.

0: amdisi kamxa irongira maqa uthile ke nokuba saladisa kuqa amqasina cida niba ngihlala kulorethi kore nokuba dina khonhiya hase ina
1: ngathi kyangxaxa ngqa icha iyangxide icuma icaba ichaxa sengiqhayiqara sitha sathi chari anqanhu yawo mabathi wiba hos arumani siqhayisa post fin chubi maristi xa amsa unha wanqamsa hanqarora madare wa marisqa marisi chubidike wanqhanup decision aun madare xa nqharu kuqhayin benshun marisi qhonqwa aun ayinqakamtoro qham aun gipf mari qhonqwa aun sisisen aun iyangxinde xa goro beqhonqwa maride smart cards ngaura qhonqwa arumaho amehexa ngasa nqans aruma sida ayinqanqani chubi ngona chinqa Kaisa, hum tam haga kumastava kamiba, tamaskayo, help ti hamisa, kanga kaisa tui, tui haga hum, nani haga tui hum kumasta SMS re, mai tuika, on haura postkandor di dava kanam sensa si tire, tamaskayo post fin tanaperos, nyan aitam nganuasi tanaperos tava si kanam senre, post fin.
2: You know what happens on the bench? Nothing. So,
0: with a karoti, niswa a clients of Tusi Bisa Kotina, kind to us, Timide.
3: What is my kind to us? Ara kind to us, Timide. Kunle de ara kain to asimidre ara to kobanet ni do ngokeng lasti coin nganti coin koro tante tanto tui to kobang kain ngandore kapan jeng ngoka sti kona ni di kan sa koro to koba ara kain ngan bani kai jeng ngaku ka la ka sita bed mati koro mi raka da kona idung koro mi sta ngaka da konti kai kui aki kari ara ni kain ngaso to ma karo rudi koro mi apa ista hao oje ores orane waraka tambri sti kona rakman la Orang asli korang tu pun tak ada untuk ramai. Mang asli mang ane payi, mang asli mang ane payi. Si pun kara tak ada untuk ramai. On jira stambrit korang apa? Aduh nak kai sihan aku mesti nisya. Orang asli kerak korang ni payi apa ina? Ini aku korang kauji. Ngas aira aku korang jadi suasa mari. Ngas aira kerja ngasan apa kerak korang kapaya? Ngasan cedit ngasis kerak korang kapaya senarai karu. Entun zaman kapai. Si paisa kongwanya oju kromi, mang aso asking insti tatam diramai, kutma kujen stambrit stikona, insti tatam di tohban angure, si ngan insti tatam di ay tuip payre, nen daudi di kaya tuh makas kekunjera, nau kara kon kapayan ay, apa kaisik tua, si kine kaya nganutma, wapju kro ngakara kon titanap, oh veko apa kro unikla apa kromi, ada tohban angandre ingar. Saya kata di umur ini makui way ini depan dalam satu kawan awal. Ores naro itu dah jadi kawan kuat sekian kasih kami rezeki. Kami mesti rakan kasih kami rezeki. Untuk konjung tiba sih dia kuat apa? Tamaragi dia kuat apa? Ya sekarang lah arasi mungkin asal orang ngapro ngapro mungkin tak tahu. Kami kan kasih doh mire. So ores kan kasih. Kami tanda kau kuat dan asal orang ada tengah itu tadi kuat kasih zauan.
0: Bye-bye.

0: Dat karuti dan dat karo is dan de baan kan kwast bire.
1: Ada kan kwast bire chi. Anka bi ores man lap no nipa. Kairan aku taradi kam kun wa kaitu ona da kira anka. Na buruhan on Jesu Kristu di sana si da kira kwast ikam apna. Nidi tu wa da tarami. Ubay chin ina ran wan wan wan te aku di di kuda mire. Ari da ko ta ro ha ichi da ko ama elisti. Wa bas kan an an. Bunstat ni ha si sa mu i ai o khabe ke khaban o bae ko ha tiske men o ba sa ai do ko khomai e a kun ki ni kyar chi khani wa si ta da giran an anesti queen e an ga wa sa kho ko ti de na o bae ko khaba ha ha ga nga ti ko ai benen o ba sa a kho wa e khaisa ko do dun an sa u ware ari da ge ai de o ma ya listi o ba sa u ha ti de Tidak kini nanti tak, ayam ini kan. Wah kura kum tahu sah, si masih kuma tahu sah, si tu dah je khabani. Wah bing, wah dia cipta si si tu. Kali kan kan, orang man kan si kaya sang ayam uma.
0: Kan kan. Tidak karuti khabar kau yang sekitar sekian kelas ni mili. Kain kelas. Khabar itu kan,
2: kai umpama berakam kai sama si kuantin wanita tidak khabar itu. Kawan ayah lo itu, tu si dah gigu, kamu sih pun, pasti dah gigu. Ayat mana si dah gigu yang lain kami ini kita terabu ka. Orang ke, mana korum ni? An, kami ke tadi cuma ni seri tin ke Afran si cuma turut kata tak ya, na na, si dah, si, unis ayat tadi ke si ayat tadi ni si tadi ke aku lihat si cuma, mama kata gigu kami kami ke tadi ni ayat si ke tadi ke si ayat tadi kau ini nanti sekarang oleh amis terabu dah gigu korum orang as ke aku lihat. O kuliah sendiri, yang entah tak tiba aku misteri kerja, aktris kau si misteri kaya ha. Ia satu kira kan, satu kira empat. Asal ini, oh satu kira mana? Ah, tidak tidak kita ngomong aru. Orang kita tuh tidur mungkin kita ngat kerja sebelum arang kredit macam. Franin abu si kuliah, sin aje ah, suatu hati yang am am misteri kerja. Usah dah kita ngomong abu si ngomong mana masa ini dah kerja. Tadi karabin yang ada di kota tuju, itu dia yang ada. Si kerbau kami tu kan ini muzida, angkut kesini siapa kau ini? Isi kau ini muzida, kau ikan gan.
0: Kan gan sebaba em. Nibarabi esegi ngadi awat ceremony pihak ni sebab ini hari Westna family leadership promoters and West Aroman team agib Aroman. Kiko amain unyeti si twin as kwa khakhap tiska si twin as kwa khakhap tiska ije kwa amain unyeti ge ngasta ge ngadi kon hina ngadi awas na maades nira kon kon dira nita si mire ngan ge dira nuchin kulishin ngatis e nira anasein nira maa si kapeka kon ge agriculture and poultry farming training ge hina ge uwe shkwa gre kon kwa in aroma team ngadi ii kapeka nira kon kwa se ge ngatis e ike ngasa kukagia, maskini ngadi ngakagia, kakasindula kwa nituwe na ngadi kabe kukagia ngakani la kongkwasi.

0: ngoba thi tonza duma sikholela ithandwa qinqwa sitimirile
1: umuro qinqwa sitida dokoba ayikhona xaisa tavidi sichalinga songa kwansa oreya opsina tkhali umuro qinqwa sitimtavidi so aisa sida ke thoka inthatsoine twasa ai ayikhona xaisa tinto aisa se outsavises chi ngobuse poenga ni ha ayikhalidi di khoina okay sithala taga ni boss ai idi ida ki ngoban mansa uwa itna itriha usit nga la ngoban mansa antara asi ike masi ku chita uka outsavises chi este harisma ra ngoban kisin min kadagao ai tause Kalikodi, si Kalikodi, nanti di sana kita perlu si outsiders na mangwa hum di huma. Nih sekarang akaran aroma yang si lagi ni tuas ai mading bang masa ra ai pun si kali ni tuas ai na klinis na ai mang kong kubus itu dan kan sti om sahu niran ngoban nasi nu saran ma ida do hoba miri si kadi aru kuisi ba o aisa si ham aru kuisi ba hauri ham tarik kuisi ba hauri wanas muhasib tim aisis ki ra mang wa sada di ham kuin si kadi ham kuin nasa si Aan pura ini masih pun masa aku harus aw. Oh ada dokoba kokmu tu urusan uang ini masih kada urusan aku bang kuat kaisa kali kubi uang. Demi tak kira kau orang aku. Aku cakap jenis mana tingkat institusi yang kita kahana dokoba komision suatu. Kena aku si kena tahu aku nadi tak takori. Sada sis kada kira kumfatwa. Ada siri, ada kairi, ada kaniba guri, ada koma guri. Kwa sasa tika jika ikan kans, jika ada wakas, ti tom kansta, ada tain sistemi, wada, tamidi.
0: Kwa sasa tika jika ikan kans.

0: Ara, kwento asti kabamire tsi ngayandi kancadi ngareke kwani amta senti idani nganga ubuti kubuse kanka tsi tokoba no kwentina isamare sira kwento asti kancadi
1: In kind of oscillation
0: aireke kwa
1: mire matisa
0: aireke kwa midure.
1: Hayi ato usulisi nato to le tsingaya khasa no tsoka ka khanga tshi mme bale to le tsiki to khama khoi ya no ba ha ka hana no to se ha ha ha re to khai ka tsiki to ba o tri ke khoya mang o tri tom tri ke sanga tshi se ni tshi sa ngwa sa ma tshi le kurumi tshi sa re ti ma sa usulisiya usulisiya tshi o me ti mo hara tshi ke to khai ka khanga tshi tshi go ke khumi se re ki to ba menier David Yankees na to ka in ka khana ke dakoro al si o e pero ena se sponsa dakoro kore ba tin oni se ka sa ruti ai se ka tsina e se nga ke tama dakoro mi chone ka ke tsi skoro o se sin ai tu tanki bye bye
0: bye bye ngayan kengkas
2: kengwa
0: kanta dure
2: mi dure a to ho ba dai ke a ngar ko ngwai Tapi nona sesis ke sana Afrika nusa kongaya ini oma sana Afrika nusa oma kok kasih kau jangan jangan cara kau itu tidak alin sana Afrika nusa ke firman nona semai kongaya ini nanti tapi kau oh itu setting wujud eren romana doh ko sesta kore hal dike kang kapu bang ada koro kore ba sih asih sakai sih di tu koro me ini bakoro demi bang kang kapu sesi si out olive si en om aris abdaras anagi sing es om aris tidak ialah pas aparkan dah tidak rasing sim om arisian wan kantuan wan kan di pasar kebe saku kain si satu dok mare bye bye
0: Mayan
3: ini kain kuat dok aksi test ni ada dok no bang akan masih si ketok ni si Iza tare kam kuis buwap ka Iza setuh kukuriha. Ni kitoh odri kukui mangsa. Orang kitoh odri seramu ba. Odri dece duki kuk sesen dua nak kuriha si duki kuk kuruan. Kuyai kengkang ha kuriha si sa umari dikira kitoh nimi. Kozas kisa mas ausi lucia kurira setuh wa umari sa kurumi. Sa kan wan ka. Odri di pap kisa kengkang ha kuriha si sa umari. Salu di pap. Menyer kurira sin kitoh kurumi ting wansi kengkang ha

0: kharure sela sa go mngathi ida nqamsi ke nqali inamanqa udiba qwa gathi ke le dinamanqa udiba qwa gaso apunga sina sida sisenqale our permission to trip nika nqai anqini ngxa u countdown dira miyese nqa ingqini aus guri guri bala die namanqa udiba this ingqimela komedi esinqancwa seqwaye sesivele isaksa unga thine qopo inithi kulo xa mncawo
1: Tentu sekali sama istiqam itu. Jika demi sebab tersetiba, jika sekut kebaran kami itu sekarang ini tersetai dari kari, proses sekur korupera unha ini nama kau nasi undi pira ko. Kanda se ini kini di ini undi ni kurip di cam cam di sini ada kurip tiba ni rahasan ayat kani hasi ini. Tentu ada di kini suap ini valari isaksiya ayat mengans ting anis istiqam kau proses ini kurikam undi pira kasa si benita amada si orang kain kelas tu mire usi beleri
2: kain kelas kasa besar si kau kasa tu
1: kau kore ni kurip gas aroma ije kapakuat ngaha nama angdip katara kuat ni gas gas nama suap itu korang angjau si kurip ni kurip di angdip nama si mati irah mungkin sakubat si mana mang kuat kairodi ni si kau sabin cengadi ini kos karau
2: Kara hun apne elu bani kuri ti uta kasa. Seda jera kan kan. Hun en kuri tiwa da ekri patsi hun en masa. Ha, nukdua isa ikara si karip nga. Nien ungi ba, a unwa ka kuri koro betara unwa ba. Ha, ngay ba ikaba kasa. Si nga kan kan khasi bada ua, ina da ke kari, tui kara kan nga kukwen ke kanam sindi jere zi, taudere, taudere, taudere sa. Se in ke habi ngay, Anuk di maisan ke cawda ke kawe kawe ogai sendi cing awam sendi kya uang lai hang ariam cing lain cing lain dua apa madi madi kani tay kasa sida ke kas aroma anuk di kawahu kawi aita kena uat ma yani ngasih nau ba parlemen di dia aiku cikuna hutina hanan kai nyutwas di koit mai iya eka hiha dahu apa jenisin mara tirami kuman kai iyo hari sekali kaya punya keras hari tipje tipi hasil abang-abang tidak je ngirakankan tipi kau cinta pas aroma hari sekali tu di nama dia tadi ada je kali wajah gue je kum tidak je diam si miba si kau si sekiranya di awas nasi kali ini kaya kau punya pas semua ini tidak je kali asal Afrika tadi tabahu inje kuna ne kri nga ngandi chi kabang ai sitai koi au kuchin ge chaudre to khuba ida ne phausto wasire tadi gere me hui au taba ku de khaga hostina tadi nga au wasende uma tri ko ne koin tha te ku din ai sit koi man ga i khabe ta sa nga ge ro kan ai kena ku ka usau nai khabe ta ko nga ne ne hara bara obo ga inga ba ne nga kam khun
1: Kena cium sedaki, kadi kena kadi tahu. Oni kuri plastik, kuri kan angdi. Nada kau sini kering, ini kos kau. Anga jeng angdi kuka. Membati neba karaka. Nasi mak karak-karak sih kacang angwasan ka.
2: Nekuri daje, nekuri ida juga kain amsena. Cui ngah si sen tau ga, ngawis. Kau ngasih baik kos aroma. Kali kain kain kain sama. Sedaya yang kau masih di air kos di dalam meong. Ma kuli buat apa? Air ni hujan kai ibarat ini. Sabit dalam ngakai. Oh ni kuli jenis kos juga nama sama. Yang angka sangwe ni hun di tuhi asi. Cakai rasa hun sangwe ni sin di tuhi asi kia. Angka cikaran asi lagi. Sabit ni di kos di sada di unsi sada di. Aisi house kan, aisi tahu hui, cinti aisi dan kan sahui. Tadi kau sihkan si kain aisi ni aisi. Tiga ngasang aroma yang hasil, koinara ni ahagara nga kure nga zauye nga ni di chara chidan au wa di chasa di chara chidan au wa di chasa ana khabe da ye ae di chi nga au no ka tuk pa zon kine na dirame hui au da gen tu ae sa se kai kwe na chawwa ne kuri nga an kao nga sip di an koi papai nabani nabak zui zwaen zui kham kwe kong kwa Tingau, aha kutwa aroko kutam kutwa kadi kaka shangatini diyesi. Kaski kui kaka nasi ada ni tingka ni kuri plas karoma kau nasi antu kutwa isaram mungisa. Nai hui iya aje. Pedi second time kirami hurup kena. Iba tara huruba sida ke toh bara kau kain. Masa di second time juga rangga engas kuwa masa sing hurui. Oda gene guri tsitala sara di kubab koi kubab na nama kubab na nga huji. Dime ya. Tida ki kuru da gao ma tini di hiya rakar ki sa takai u tini di tsinki kubab na ni ha. Tida ki ni kubab na ming a hii tai madi I chi madi ka ti yo. Sanye ka ora ni ba sarantwa is tapai tai na u rang ama vi sarant uri di de ka sarant ai matira tai e tiska habi. Si kene na kui for koske kadi meka na nguruba uma ni hu ni ata kadi ni uma ije ne kaunga singhurun ne amaku dichi ngalangu ira ta kanga dichi nganguruna ata ke ai ti da ke ni ne hu da ke kadi ti kui kiring ainga ko sabi abasi na kadi uga da ngan kadi am sauma ko da tansi anguru ako medicine na hu ya ngabasi na rasid mai Oda gene guri ni kasa phatong na ni ngasi khadi na ngatina ne de kwene ama kudi chi tarang huru khun ma khwa ta sin chim huru kasa nanje ene guri plus aroma raman wa aro na da ha khun ase khuna ka nga si an ko itwa ira ge toro se dara de khmini khao chini kam tui kam adi khara ga de sada din khao nga si bara cha cha din adi da ko nga barang khwa kam ho yao Habis je panel discussion di ibu daga nabau, tarik kodi ni uang kuan asa. Esna ide kasas marushka hole atadi cina tadi tahu asa.

sakuigeng abah di tong nartak. Anda wes evesi irtap cakus ngaga nira ha. Uning abah sfridakti nira karu karu esé. Soros on awa ha. Jawan isagi diske.

0: quand ça se moussondos, quand ça se mabasis, quand ça se cobos, la digue, et dit caran en gosha caban, hao, ha, aïne, no di comatani, chine, dit ramio de gehalassin, en dinanin, en danan asticam, en aran asia, sadadi kingam, halassin, en dinanin, en danan as, di kam, en aran asia, sadadi kingam, nisabukas, aroma, tore, we gusti, tores, mamma, tangus, tores, nagus, kadiguidaran, evas no gate, kida, tasa de. Ini tina suara sama le. Ini kan Western meeting apa aku tak tulis kan. Ayam ting Western as. Ebi kakan as. Kita lagi neng Western. Ebi ni cakap.
1: Eh, kain Western, kain Western. Kamu sebab dia tu Kristus tu. Ngadi dah aku papa papa hang eh sama. Ngai kat tay dah aku. Eh, kau dah nikung aku. Cita ni kuat tay se. Kuat asi. Kamrang ah, kata kurang ah, ngakurung mimpi mimpi ngapa kurang ah, habis kamrang ipa asi. Tapi aku hang eh sama itu mi. Kau yang hari asi tangan sendiri. Tapi dia hasil tangan ni, salah Kristus Yesus yang unsna kangkans.
2: Kain us tidak doh meredir baris kain us kangkang tidak doh kaba Israel tilo. Ika kai kubat kaba sadah kaba hangusa. Ibu kamu kacau sih tika sih tuat map amaga darah doh kain us timi nuku. Cidu ni kaba ni kubat map ika kaba tidak kangkang ay ngagurumi kumi. So ready to cut it in the Guahati, like a husky. Talk about the Miss A. My book and sticking and smell at the way to do. Amen.
3: Can wish. I can wish to let up, eh? See that David the Gungak is doing on my good that you can't David the Gucci soup this car. Quick David is a has its house in the cover. Is it a can from Ari? Can guns.
0: Eh, Tasas covers go to the battery.
3: Harry, it an editory. Kwati kariti tida ke khabara khotsatsi ha kwa iko kama kuti sangs aroma
4: yesu
3: kwa iko sisen khugun ikhun ya dakro tinatsa kaga khako kai kuita ha I sidati nung na sidati kains na sidati kongs na kwa khun na tske saka ga khako ana uruda ha I oda ke nisi sa tawe taw hara tam kasan ai am sidati I to tse towa tse gagatsi kai khots sang khabits Ai wasida khati ne kama ba kungari ta tsihari itida kanhung hari Jesu Kristu am tani samis aroma kwere san hanumite sida di namti ai kongtoa tsikaka tsesti kama ba da groti sati tsina ngba ta ri itini si san anuga ka khasida kai toi sa wata ase tapo tata ri khosida di elo ta kau ka kai di ngang aba ma ta ri kai lo wa khau tsi kali ha gro tan tsi sidan wan kwe ha du ba khabe sa khom ka kau tsi aroma sida tom tan ngau am da tsita khaisa kai tsi al kan ons atma amen
0: amen sida ai ngai ba ri khoda ge skhata nem ko sam ha u ya khu ge khoda ge skha mi ba ri khu ge ti tom ma ko ma ti kai tom ti kai tom ti as tom ke khu ba ko ma